0: itu ada tuh 476 miliar yang tadi kan ya, dari kasus sebelumnya. Silakan itu diselesaikan, siapa tahu bisa menambah modal untuk membuat bahan bakar mandiri kita ya.
1: Iya.
0: Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elko Gafresi Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

0: Mungkin seumur hidup ya. Jadi biar bisa bareng terus gitu.
1: Benar-benar banget. Dan kita sudah masuki sesi jurasi kali ini, Jumat Rayuan Astik, yang akan mengajak Anda untuk saling beradu cinta,
0: iya,
1: beradu perasaan ya.
0: Benar-benar. Tapi kita ngomongin soal cinta juga ya Yudi ya.
1: Benar.
0: Saya sempat baca di threads.
1: Oke.
0: Ada orang yang spill pengalamannya gitu.
1: Gimana itu?
0: Jadi dia akhirnya meragukan hubungan karena sebelumnya itu didekati oleh seseorang.
1: Oke.
0: Ya kan, malam-malam ngechatnya pokoknya kangen apa segala macam gitu ya. Tapi ternyata pagi menjelang siang itu dia menemukan orang ini posting story bersama yang lain gitu. Jadi
1: itu
0: akhirnya kalau mau protes juga ya hubungan ini tidak bisa dinamai apa.
1: Dengan si satu pihak ya.
0: Satu pihak.
1: Karena kalau dia protes misalkan loh, kita kan cuman ini.
0: Bener, malam-malam ngechat gitu kan. Ngechat yang romantis, bilang kangen dan sejenisnya. Tapi pas udah pagi atau siangnya dia malah postingnya sama yang lain gitu. Gimana ya?
1: Itu juga bisa menjadi salah satu topik kita hari ini ya. Nyata-nyata ngomongin cinta dan cinta itu tidak hanya tentang perasaan aja.
0: Iya.
1: Tapi harus ada kepastian. Pantesan Gigi dulu bikinnya lagu Kepastian Yang Kutunggu.
0: Ditunggu kepastiannya ya.
1: Bener banget.
0: Nggak muncul-muncul deh dia.
1: Nggak muncul-muncul. Malah munculnya status yang lain.
0: Misalnya Anda punya saran gitu ya, kayak ini nih banyak yang ngalamin juga ya.
1: Benar,
0: para
1: benar.
0: Muda-mudi di luaran sana yang memang sekarang berkutat dengan romansnya itu.
1: Betul.
0: Gitu. Pasti adanya pengalaman ini, kitanya merasa deket gitu kan, belum jadi apa, tidak bisa disebut HTS juga gitu.
1: Benar banget.
0: Karena baru sekedar deket aja gitu kan. Tapi ternyata dia menebar jala di mana-mana.
1: Wah, pemancing jala ya. Jadi kalau
0: boleh juga DM kita, entah itu Anda mau komentarin topik kita atau mungkin mau kirim rayuan gombalan, boleh ya. Pokoknya serba-serbi soal cinta bolehlah Elkogers pagi hari ini. DM di Instagram @elkogfm dan Facebook kita di @langkosagagana.
1: Kita akan nunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kusuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: 今回のレディオバーディ
1: ー。Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu.
1: Saluncurkan toh.
2: Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, nak muda nih.
1: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin tapi
2: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
1: Hus, ketahuan kan, Jo.
3: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak.
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Ge, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.
1: Ngecas ah? Anggo listrik berarti, Ge? Pih. Sing mal tagihan listriknya gak?
3: Enggak dong, beli. Gak kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Cek suba jelas pande.
2: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua. Hehehe.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9.

0: 4. Tentu saja kami rekomendasikan kuliahnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Karena memang kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, terus juga mungkin sudah memikirkan masa depan ya. Pengennya sih nggak cuma kaya sendiri gitu, tapi juga ada kontribusinya pada masyarakat ya kan.
0: Benar banget.
1: Entah itu terkait ketahanan pangan ya, yang memang wacananya sekarang juga lagi benar-benar di apa ya, diomongin banget sama banyak pihak seperti itu.
0: Betul banget.
1: Terus kalau misalnya pengen berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang juga bisa, karena memang pertanian modern itu tidak hanya tentang cocok tanam seperti zaman dulu aja ya Kogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan inovasi.
0: Keren banget pastinya Kogers kalau kuliah di sini, apalagi ada 4 program studi yang gak kalah keren dan terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama ada prodi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan. Prodi ketiga ada teknologi panganan hasil pertanian, konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang nutrisi aman dan berkualitas. Dan yang keempat adalah prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan, konsentrasinya tentu pada sumber daya perikanan dan perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan SDGs ya. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Dan dari staf pengajarnya juga nih keren banget Elkoger, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Untuk kelasnya juga udah pasti bersih dan ber-AC ya. Ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Hari ini pun Anda boleh banget nih daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Ewayan Sedia RTMP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: What's up, girl?

0: Grande sí. Semuanya, karena namanya juga ada unsur bunga, dia mau kasih rayu-rayuan yang ada unsur bunganya juga.
1: Wow, so sweet. Apa tuh?
0: Kita ke toko bunga yuk.
1: Yuk.
0: Mau beli apa?

0: Tahun sekali nih ya, jokes. Apa namanya? Rayuan ini ya.
1: Iya, itu Dodi, ini Dedi.
0: Dedi
1: sekarang. Ini temenan apa gimana? Apa saudaraan? Kembar.
0: Upin Ipin, Dodi, Dedi.
1: Dedi, Dedi di Denpasar. Ikutan satu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah kita bersama terus?
0: 100 ribu, jadi boleh dipinjam dulu.
1: Juga ada Oming, hai Oming. Oming di Peguyangan. Aduh agak susah ini ya. Apa tapi itu? Aku coba deh Kak. Semoga gak garing ya. Untuk Kak Yuda.
0: Oke okay, Oming.
1: Kak Yuda, Kak Yuda capek gak sih?
0: Aduh capek sekali hari ini Oming.
1: Jelas, soalnya dari tadi muter-muter di pikiranku.
0: Gitu, pijatin Oming.
1: Gak kok.
0: Kemudian ada juga yang dari Facebook kita lihat ya, dari Made. Akhir-akhir ini harga BBM mahal, benar kan ya? Tapi katanya Made setuju aja kok BBM makin mahal. Loh, kok begitu?
1: Kok setuju?
0: Benar, katanya gak apa-apa kalau harga BBM makin mahal, asalkan senyum kamu tetap murah sama aku.
1: Ayo! Shocking!

0: ternyata waktu sudah berjalan begitu lama. Dan dengan kartu tarot ini kita bisa tahu bahwa ada sesuatu yang kita inginkan lah kita dapetin, mm-hmm. yang gak kita inginkan malah kita dapetin. Tapi kalau aku bersama dia pasti selalu bersama. Yang penting bersama si doi aja pasti akan selalu bahagia ya.
1: Iya, semoga sih dengan siapapun Anda bersama saat ini Anda bahagia ya.
0: Ternyata bukan orang yang tepat ya. Aduh, akhirnya berantem.
1: Bikin risih
0: akhirnya lepas. Iya. Aduh, sedih sih ya.
1: Ya gak apa-apa sih, bagus sih lepas.
0: Loh, kok gitu? Oh iya sih.
1: Biar bisa menggaet yang baru gitu.
0: Kucingan. Kalau masih ada ikan walaupun kecil gak bisa dimakan sama yang lain. Jadi lepasin dulu yang kecil nih, mm-mm. kemudian lempar lagi, dapetnya lebih kecil. Ikan yang tadi mana ya udah hilang ya.
1: Ya realita.
0: Ya ampun.
1: Oke lah, berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit Alko Girls dari Alko Girl Fresh Morning.
0: Yudak semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: penuh noda, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
0: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Hey, what's that? I need some music. It rocks. Yeah. You are listening.

96,9 FM Alkogel Radio Bali. Morning Alkoger. Semoga pagi ini Anda semua dalam keadaan yang sehat dan semangat jalani aktivitas ya. Buat Alkoger yang lagi dalam perjalanan, entah itu mau ke tempat kerja, ke kampus, atau masih santai-santai di rumah, makasih banget udah setia menemani Devi pagi ini. Dan di pagi ini seperti biasa Alkoger, kita bakal ngobrol santai seputar jalan-jalan lagi. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi Anda buat liburan nanti ya. Jadi tetap stay tune terus. Siapa tahu setelah dengerin ini Anda langsung pengen siap-siap healing hari ini.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogers, Anda pernah gak sih tiba-tiba kepikiran, ah pengen liburan deh, tapi pas ditanya mau kemana, Anda itu malah bingung sendiri. Nah, kalau udah seperti ini Alkogers, nentuin tujuan liburan itu penting banget loh. Apalagi kalau misalnya Anda mau jalan-jalan tanpa pakai tour guide. Jadi sebelum Anda buru-buru booking tiket, coba deh Anda pikirin dulu, Anda lebih suka suasana yang santai kah, yang adem kah, atau yang rame-rame? Karena jangan sampai Anda itu cuma ikut-ikutan tren yang ada di sosial media ya Alkogers, tapi pas sampai sana, sampai tepatnya malah gak sesuai sama yang Anda suka. Selain itu, Anda juga harus sesuaikan sama budget ya. Percuma liburan jauh-jauh Alkogers kalau akhirnya malah bikin dompet Anda sengsara. Dan yang gak kalah penting juga nih ya, Anda harus cari tahu sedikit tentang budaya dan aturan di tempat yang Anda bakal datengin. Soalnya setiap daerah atau negara itu pasti punya kebiasaan yang beda-beda ya. Jadi dengan riset-riset kecil sebelum Anda berangkat, perjalanan Anda tuh pasti bakal jauh lebih nyaman dan pastinya minim drama lah. Jadi sebelum packing koper, pastikan dulu Anda tahu nih mau kemana, terus kenapa Anda milih tempat itu gitu kan. Karena liburan yang seru itu bukan seberapa jauh Anda pergi ya, tapi soal pengalaman yang bisa Anda nikmatin dan pastinya bisa jadi cerita di kemudian hari Alkogers. Tapi kira-kira kalau misalnya Anda dikasih kesempatan gratis nih untuk jalan-jalan, kira-kira Alkogers bakalan kemana nih?

0: Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staf Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
4: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah! You are listening!

Elgoja Radio Bali. Ngomongin soal jalan-jalan, memang gak ada habisnya Elgogers. Karena setiap perjalanan itu selalu ngajarin kita dengan hal-hal yang baru. Misalnya dari budaya, alam, sampai teknologi yang ada di setiap tempat ya. Nah, ngomong-ngomong soal belajar hal baru nih, kalau sekarang Anda lagi bingung mau lanjut kuliah kemana, mungkin Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa ini bisa banget jadi salah satu pilihan Anda. Karena Universitas Paramadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih, Alkogers. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya, Alkogers, yang pastinya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional ya, Elkogers. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih saya saraninnya di Unwar gitu ya? Karena Elkogers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Elkogers juga harus tahu nih, fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya. Jadi Elkogers gak perlu mikir lama lagi ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya Elkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau bisa juga hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Siapa nih di sini yang hobinya itu mepet-mepet pesan tiket? Ah, yuk ngaku Alkogers. Memang kadang kita tuh suka mikir ya, ah nanti aja deh pesennya. Padahal semakin deket hari keberangkatan Anda mau jalan-jalan, biasanya itu harga tiket ataupun hotel itu pasti bakal makin mahal, Alkogers. Kalau Anda jalan-jalan tanpa tour guide ya, usahakan semuanya itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, Alkogers. Mulai dari tiket pesawat, kereta, atau transportasi lainnya, sampai tempat-tempat untuk Anda menginap ya. Karena dengan begitu, Anda biasanya lebih punya banyak pilihan, dan biasanya harganya itu akan jauh lebih ramah di kantong gitu kan. Dan tapi ternyata nya itu jauh banget dari kota-kota gitu kan, atau fasilitasnya itu kurang sesuai. Jadi sempatkan juga untuk cek review dari orang-orang yang pernah nginep di sana. Dan kalau memungkinkan ya, pilih penginapan yang dekat dengan tempat wisata atau dekat sama akses-akses transportasi umum. Karena selain hemat waktu di kendaraan mau keluar gitu kan, dan asal murah. Jadi jangan Anda pilih yang murah-murah aja ya, tapi Anda lihat juga nih kenyamanan dan lokasinya. Karena tempat Anda untuk beristirahat nanti, tempat Anda misalnya mau nginep nanti ya, atau hotel yang bakalan Anda nginepin gitu kan, kalau misalnya hotelnya nyaman, pastinya bikin tenaga Anda itu bakal balik lagi buat explore keesokan harinya, gak sih?

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Banyak yang ngira kalau bikin rencana perjalanan itu malah bikin liburan jadi terlalu kaku gitu ya Alkogers. Padahal justru sebalik loh. Jadwal perjalanan atau rencana perjalanan itu ibarat peta kecil yang Anda bawa supaya perjalanan Anda itu lebih terarah nantinya kan. Karena bayangin deh kalau misalnya Anda sudah sampai di tempat tujuan gitu kan, tapi Anda itu malah baru mikir mau kemana dulu ya, ini ke tempat A dulu atau ke tempat B. Nah, akhirnya waktu Anda tuh cuman habis untuk bingung-bingung gitu kan, muter-muter, bahkan bisa jadi ada tempat wisata yang malah gak sempat dikunjungin, padahal itu sudah jadi list banget gitu kan. Makanya sebelum berangkat, coba deh Anda susun gitu kan list-list tempat yang bakal Anda datengin, terus diurutin juga supaya Anda itu gak bolak-balik nantinya. Misalnya nih, hari pertama Anda pengen ke tempat A, terus hari kedua ke tempat B, lalu hari terakhir Anda belanja deh oleh-oleh buat orang-orang di rumah gitu ya. Tapi ingat ya Alkogers, rencana perjalanan itu bukan sesuatu yang harus dipatuhin banget. Kalau misalnya nih di tengah jalan Anda nemuin tempat-tempat yang nih kayaknya oke banget kalau misalnya aku kesana, bisa banget Alkogers, gak apa-apa, gak masalah kalau misalnya Anda mau mampir ya. Yang penting masih sesuai sama budget dan waktu Anda. Karena dengan punya rencana-rencana perjalanan yang sederhana gitu, biasanya pasti Anda akan lebih hemat tenaga, lebih hemat waktu gitu ya. Dan pastinya perjalanan Anda itu akan terasa lebih santai. Dan gak kerasa Alkoger, sudah 1 jam Devi Kartika menemani Anda di ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita Alkoger, yang pastinya masih membahas seputar jalan-jalan ini ya. Jadi buat Alkogers yang masih penasaran, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

Tadi kita udah ngobrolin soal pentingnya bikin rencana perjalanan ya Alkogers, supaya liburan Anda itu tenang, santai gitu kan. Tapi setelah Anda tahu mau kemana aja, sekarang saatnya Anda mikirin satu hal yang biasanya itu sering dianggap sepele Alkogers, padahal itu sebenarnya ngaruh banget, yaitu transportasi. Percaya deh Alkogers, salah satu atau salah pilih gitu ya, salah pilih transportasi itu bisa bikin liburan yang harusnya seru pasti jadi capek sendiri. Misalnya nih ya, tujuan Anda ternyata cuma berjarak beberapa ratus meter gitu kan, tapi Anda itu malah milih naik kendaraan. Nah, sayang banget kan Alkogers, padahal kalau misalnya Anda jalan kaki, selain lebih hemat gitu ya, Anda itu pasti juga bisa menikmati suasana sekitarnya. Kemudian Anda bisa nentuin tempat makan yang mungkin terbilang unik gitu ya, ataupun spot-spot foto yang gak sengaja Anda temuin di jalan. Tapi kalau misalnya tempat yang Anda tuju itu lumayan jauh, coba Anda cari tahu dulu gitu ya, transportasi umum yang tersedia. Misalnya sekarang tuh banyak banget tempat-tempat bahkan di luar negeri sekalipun ya, yang sudah punya kereta, MRT, bus, ataupun transportasi umum lain yang nyaman banget dan gampang sekali untuk digunakan. Selain lebih murah dibandingkan naik taksi terus-terusan ya Alkogers, pastinya pengalaman Anda naik transportasi lokal itu pasti bikin cerita liburan Anda itu semakin seru. Dan kalau memang misalnya Anda pengen yang lebih fleksibel, Anda bisa banget sewa motor ataupun mobil. Tapi ingat ya Alkogers, pastikan sudah paham aturan lalu lintas di daerah atau negara yang Anda datengin. Jangan sampai Anda baru mau mulai jalan-jalan, Anda tuh malah kena tilang gitu ya. Kan sayang banget Alkogers. Jadi intinya Anda jangan sampai asal pilih kendaraan. Sesuaikan juga dengan jarak, dengan budget, dan pastinya kondisi perjalanan. Karena kadang yang paling murah itu belum tentu paling nyaman Alkogers. Tapi yang paling mahal ya itu juga belum tentu paling efektif. Jadi harus yang pilih dengan benar ya.

0: jatuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: The best music, the amazing FM, El Cougar Radio Bali.

6,9 FM Alkoga Radio Bali. Selain mikirin tentang transportasi Alkogers, ada juga satu hal yang penting banget Anda ingat sebelum Anda memulai perjalanan, yaitu bahasa. Tenang ya Alkogers, bukan berarti Anda itu harus langsung lancar berbahasa asing tuh, enggak. Yang penting Anda minimal tuh tahu gitu beberapa kata atau kalimat sederhana yang sering banget dipakai. Misalnya cara bilang halo, terima kasih, permisi, tolong, terus misalnya di mana atau berapa harganya gitu kan. Nah, beberapa kalimat-kalimat sederhana seperti ini ternyata bisa banget bantu perjalanan Anda tuh lebih santai gitu Alkogers. Misalnya Anda mau beli makanan ataupun misalnya mau ngobrol dengan warga-warga sekitar di sana yang misalnya Anda itu pergi ke luar negeri, itu bisa banget membantu Alkogers. Selain mempermudah komunikasi, belajar beberapa kata dalam bahasa setempat gitu ya, itu juga sebenarnya nunjukin kalau misalnya kita itu menghargai budaya mereka. Nah, biasanya orang-orang lokal yang ada di luar negeri itu pasti ngerasa lebih ramah dan senang membantu Anda gitu loh Alkogers. Bahkan kadang ya, obrolan-obrolan singkat sama orang-orang di sana itu pastinya justru jadi pengalaman yang paling berkesan selama liburan ya. Dan kalau misalnya Anda masih takut lupa, sekarang tuh banyak banget aplikasi penerjemah yang bisa banget Anda langsung pakai lewat handphone ya. Tinggal ketik ataupun ngomong, pasti langsung diterjemahin. Praktis banget kan Alkogers. Jadi ingat, jangan minder kalau misalnya kemampuan bahasa Anda itu masih belum sempurna ya. Yang penting Anda itu berani mencoba dan tetap sopan, dan jangan sampai Anda takut bertanya.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hey, watch that! I need some music!
2: It rocks! Yeah!
3: You are listening!
4: 96.9
5: El Cougar! Radio Box!

96,9 FM Alkogea Radio Bali. Ngomongin soal jalan-jalan, saya ada sedikit cerita nih Alkogers. Siapa di sini yang kalau pergi kemana-mana ngerasa aman karena mikirnya, ah tenang aja deh, ada QRIS jugaan, semuanya bisa dibayar pakai handphone gitu kan. Nah, saya dulu juga mikir seperti itu Alkogers. Sampai akhirnya saya tuh pernah ngalamin kejadian yang bikin jantung tuh deg-degan. Jadi waktu itu saya lagi mau bayar di kasir gitu kan. Semua menu makanan itu sudah dimasukin ke kasir ya. Jadi tinggal bayar aja gitu. Nah, pas misalnya saya tuh buka aplikasi QRIS ya, ternyata QRIS yang dikasih tuh udah expired gitu. Nah, itu entah kenapa di sayanya yang bermasalah atau dari sananya yang bermasalah gitu kan. Nah, dari situ tuh saya langsung panik, oh girls, mau bayar pakai QRIS gak bisa. Sementara uang cash yang saya bawa tuh ternyata gak cukup. Nah, tuh rasanya bener-bener deg-degan banget Alkogers. Apalagi orang-orang yang di belakang tuh udah pada antre gitu kan. Sedangkan saya masih sibuk gitu cari cara gimana supaya pembayarannya ini selesai. Nah, untungnya setelah beberapa menit saya diam di depan kasir gitu ya, akhirnya memang sih masalahnya itu sudah bisa teratasi. Tapi dari situ tuh saya belajar satu hal Alkogers. Mau secanggih apapun pembayaran digital sekarang, tetap aja kita tuh harus nyiapin yang namanya uang cash. Jadi kalau misalnya Anda suatu hari nanti jalan-jalan, apalagi ke tempat baru, usahakan Anda itu tetap bawa uang tunai secukupnya. Gak perlu banyak-banyak Alkogers, yang penting cukup untuk keadaan yang darurat lah ya. Karena kita gak pernah tahu nih, bisa aja QRIS-nya lagi gangguan, terus misalnya sinyalnya lagi jelek, internetnya lemot, ataupun bahkan mesinnya lagi bermasalah. Jadi cash itu ibaratnya ban serep gitu ya. Semoga sih gak kepake gitu ya. Tapi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, nah jadinya kan gak panik-panik banget lah ya.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya
2: lu ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya
2: ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9 El Coca Radio Bali. Standing
1: in a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali. Please back away from your radio.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Buat Alkogears yang pengen jalan-jalan ke pantai tapi mau tetap hemat gitu ya, mungkin Pantai Sanur bisa jadi pilihan Anda, Alkogears. Pantai Sanur ini sudah terkenal sekali ya. Dan kalau misalnya datang ke Pantai Sanur, itu sih biasanya paling enak datangnya pagi-pagi, karena selain udaranya masih sejuk, Anda juga bisa ngelihat sunrise-nya yang cantik banget kan. Apalagi di Sanur ini gak heran kalau misalnya banyak orang-orang yang sengaja datang pagi-pagi untuk jogging, jalan-jalan santai, ataupun sekedar duduk-duduk di pinggir pantainya ya. Dan yang serunya lagi, sepanjang kawasan Sanur itu sudah ada jogging track. Jadi buat Anda yang misalnya mau jogging sore hari atau pagi hari, itu pastinya sudah nyaman sekali. Terus misalnya Anda mau lihat laut, mau foto-foto, atau mampir ke restoran yang ada, itu bisa banget, Alkogers. Dan kalau misalnya Anda lapar, di sana tuh sudah banyak sekali tempat makan ya, mulai dari makanan khas Bali, seafood, sampai menu-menu yang bule-bule banget ya. Jadi Anda tinggal pilih selera dan tentunya sesuaikan juga dengan isi dompet. Kalau misalnya lagi tipis banget atau akhir bulan banget ya, lumpiang bisa banget jadi pilihan, Alkogers. Dan buat Anda yang suka aktivitas air, nah di Sanur tuh juga ada beberapa pilihan, seperti misalnya Anda naik kano gitu ya, ataupun sekedar bermain air di pinggir pantai, itu bisa banget, Alkogers. Ombaknya di Sanur tuh juga cenderung lebih tenang ya, jadi bikin suasananya tuh lebih nyaman, terutama buat Anda yang datang bersama keluarga, apalagi misalnya ngajak anak kecil, ngajak keponakan yang masih kecil gitu ya, itu pasti aman banget, Alkogers ya. Dan yang paling penting, kalau lagi jalan-jalan ke Sanur, jangan lupa tetap jaga kebersihan. Sampahnya dibuang di tempatnya ya, dan tetap hormatin lingkungan sekitar supaya keindahan Pantai Sanur itu bisa terus dinikmatin banyak orang.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli. The best music, the amazing FM. El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Wow, gak kerasa Alkogers, kita sudah berada di penghujung ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini. Terima kasih untuk Alkogers yang sudah setia nemenin Devi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang hari ini ya. Semoga beberapa tips yang Devi sampaikan tadi itu bisa membantu Anda ketika suatu hari nanti Alkogers mau pergi jalan-jalan ya, supaya jalan-jalannya itu lebih santai, lebih seru, lebih tenang, dan pastinya lebih asik lah ya Alkogers. Dan karena ini sudah pukul 11 siang, artinya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Tapi gak apa-apa Alkogers, kita ketemu lagi besok ya di ajang Wacana Seputar Wanita, yang pastinya besok Devi bakal bahas tentang ragam Indonesia. Jadi

0: Buat Alkogers yang penasaran, kita ketemu lagi besok hari ya Alkogers. Dan langsung aja akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.
1: Radio 6.9 El Cobra Radio.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Hey, what's that? I need some music. It rocks.
5: Yeah! You are listening.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak ngude nih.
2: Eh, ayam-ayam. Wih, kek, kesiap mana beli. Ini mare beli-beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Hus, ketahuan kan, Jo.
4: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek subuh jelas pandai.
3: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua. Hehehe.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

0: 96.9 Okogen Radio Bali. Istirahat siang Anda di hari Jumat ditemenin sama Kari Parama seperti biasa ya di Ejang Hainun sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana.
1: As Romeo is bleeding,

siang adalah momen transisi yang sempurna menurut saya ya, menuju ke akhir pekan terutama. Jadi di siang hari ini, dari tadi mungkin Anda sudah sibuk dengan pekerjaan Anda, boleh Anda coba sebentar tarik nafas dalam-dalam dan juga lepaskan beban Anda sejenak. Ingat ya, okay girls, bahwa setiap usaha yang Anda lakukan minggu ini itu adalah sebuah fondasi dari kesuksesan Anda. Serta manfaatkan waktu ini untuk ya sedikit merenungkan pencapaian kecil ya maupun pencapaian besar yang telah berhasil Anda lewati saat ini. Dan sambil istirahat siang dulu sebentar, ditemani dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, di ajang High Noon kali ini, di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dan saya juga pastinya akan menemani ruang dengar Anda dengan tips dan juga informasi menarik lainnya yang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Waktu itu tetap atensi ya di 96.9 LKG Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Ini kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

bidang apa saja. Contohnya sebagai pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha jika bisa. Dan Top Handelco Girls kampus manajemen terbaik di Bali yaitu STIMI Handayani adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen yang memang terbaik di Bali, yang pertama dan juga yang paling legend, yang juga paling fokus dan juga paling spesial serta konsisten pada ilmu manajemen dan berdiri sejak tahun 1979. Aduh, saya juga belum lahir ya. Dan kampus legend dan juga terkenal yang alumni-alumninya memang terbukti sukses dan sudah terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintah, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Ya karena ilmu manajemen memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Memang harus di-manage dengan baik dan juga berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga sudah terbukti efektif pula. Dan untuk lokasinya sendiri, kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyuasri nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau misalkan Anda habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas ataupun hangout, bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal sat-set-sat-set udah nyampe ya. Dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi tunggu apa lagi Elko Girls, buruan daftarkan sekarang juga. Dan informasi pendaftaran bisa langsung lewat WhatsApp di nomor 082 145 6 3 kali 199. Sekali lagi di 082 145 6 6 6 199.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Tinggal menghitung hari saja sudah masuk sekolah kembali ya. Jadi sebelum Anda para orang tua disibukkan dengan berbagai hal ya, menyiapkan keperluan anak dan juga suami, jadi boleh dicek dulu nih keperluan buah hati Anda ataupun keperluan rumah tangga Anda, apakah sudah lengkap semua atau belum ya. Jadi kalau belum, misalkan sabun mandi sudah habis ataupun deterjen juga sudah mulai menipis, boleh dilengkapi dulu ataupun belanja bulanan dulu juga boleh ya, mumpung hari Jumat. Boleh Anda agendakan juga untuk membeli keperluan rumah tangga dan juga keperluan buah hati Anda. Dan untuk tempatnya di mana nih kira-kira ya? Jadi langsung saja Anda belanja bulanan ataupun belanja keperluan rumah tangga di Klendis terdekat dari rumah Anda. Karena pastinya selain lengkap, selain murah, memang di Klendis ada saja ya diskon setiap harinya, Alka Girls. Dan kali ini saya akan membocorkan sedikit beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Di antaranya ada Sari Ayu Hydra Glow Facial Foam ukuran 100 gram, mendapatkan potongan harga senilai Rp3.200. Ada juga Fiesta Karage ukuran 400 gram, mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp7.000. Ada juga Paseo Smart Facial Soft Pack, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp3.500. Dilan Cookies Choco Chip ukuran 69 gram, mendapatkan potongan harga senilai Rp2.100. Dan Makuku Air Diapers Sam Tape Newborn 52 dengan harga Rp99.900. Dan satu lagi, ada caplang minyak kayu putih bayi plus koko mile ukuran 60 mili dengan harga Rp13.200 saja. Dan memang masih banyak lagi ya promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Local Gap Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, program 1 tahun, housekeeping, culinary, dan front office service. Program 2 tahun, F&B division, dan butler service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.2

mudah sekali didapatkan ya. Jadi bagaimana cara Anda untuk memanfaatkan teknologi ya, mulai dari menerima informasi yang baik dan juga menerima informasi yang memang berguna untuk masa depan Anda, terutama untuk Anda yang kali ini sedang bingung ya, mau ingin melanjutkan pendidikan di mana atau ingin kuliah di mana. Jadi informasi itu kan sudah banyak, jadi tinggal Anda pilih lagi LK Girls yang mana yang cocok untuk Anda dan mana yang kurang begitu cocok untuk Anda. Jadi termasuk informasi yang satu ini LK Girls yang datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, adalah pilihan yang logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan untuk pertanian modern itu sendiri tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang memang terakreditasi A, yaitu unggul, yang bisa Anda pilih mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan. Di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada juga nutrisi dan juga teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan dan juga pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan untuk prinsipnya ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi dari keempat program studi tersebut, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi selain program studinya yang sudah lengkap, staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap dan juga dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga ada magister. Dan boleh Anda tengok sedikit ya ke fasilitas kampusnya, kelasnya sudah bersih LK Girls dan sudah ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya yang paling penting nih, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sepertinya tidak usah pikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda boleh langsung cek di handphone ya, diklik dulu di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081 338 665.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

episode terakhir, waktu istirahat Anda untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan dan juga menyusun rencana ataupun tugas-tugas berikutnya. Ini adalah langkah yang dapat membantu Anda untuk mengurangi perasaan kewalahan dan juga menjaga fokus Anda lebih teratur lagi ya. Jadi dengan memanfaatkan waktu istirahat siang secara optimal, Anda tidak hanya menjaga kesehatan fisik Anda juga, Elkagirls, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi ataupun dengan minum air putih yang cukup, tapi mental Anda juga bisa terjaga. Jadi untuk menjaga produktivitas Anda di waktu istirahat, penting juga untuk Anda yang namanya mengatur waktu ya. Jadi berapa menit untuk makan siang, berapa menit untuk diam sejenak, dan juga berapa menit lagi untuk mengatur pekerjaan Anda berikutnya. Ya, walau jam istirahatnya cuma 1 jam seperti itu ya. Tapi 1 jam itu sangat berarti sekali, Elkagirls, kalau misalkan Anda bisa mengaturnya secara lebih baik lagi. Termasuk yang satu ini ya. Jadi kali ini juga tidak terasa Kori Purnama menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ya. Jadi masih di ajang Hainun di edisi hari ini di hari Jumat, dan saya juga pastinya akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Blantika Musik Indonesia dan juga mancanegara. Dan bukan hanya itu saja, saya juga masih akan menghadirkan informasi, menghadirkan tips menarik lainnya yang memang akan bermanfaat lagi untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKG Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Koga Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

dua ruangan, ya pastinya itu akan mengganggu juga ya. Karena saat mengalami mata gatal akibat alergi, gejala yang muncul tidak hanya rasa gatal saja, Elpegers, tetapi juga mata merah dan juga berair, sensitif juga terhadap cahaya, kadang juga bengkak, sampai perih atau rasa tidak nyaman. Dan gejala ini pastinya dapat muncul seketika setelah Anda terpapar alergen. Tetapi pada sebagian orang baru, itu sudah mulai terasa beberapa jam atau bahkan beberapa hari kemudian. Seperti halnya alergi pada bagian tubuh lainnya, mata gatal akibat alergi itu terjadi juga ketika sistem imun beraksi berlebihan terhadap zat yang memang sebenarnya tidak berbahaya. Dan tubuh itu kemudian memproduksi antibodi dan juga yang namanya histamin untuk melawan zat tersebut yang memang justru memicu peradangan dan juga gejala lain pada mata. Termasuk alergi yang satu ini, Alkegers, yaitu alergi musiman. Kenapa disebut alergi musiman ya? Ya memang ya, karena biasanya terjadi pada waktu tertentu. Seperti contohnya ya, kali ini ya musim kemarau atau saat banyak serbuk berterbangan atau debu berterbangan akibat angin ya. Pemicunya memang meliputi ada yang serbuk sari, ada pemicunya rumput, pohon, atau bunga yang kadang terbawa angin, bahkan debu. Jadi kenali apa yang menjadi pemicu gejala dan juga sebisa mungkin hindari kontak dengan zat tertentu ya. Jadi saat beraktivitas di luar ruangan, lebih baik disarankan menggunakan kacamata hitam atau pelindung mata untuk mencegah masuknya debu dan juga serbuk sari, bahkan partikel lain yang masuk ke mata Anda.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Jadi kita semua pastinya pernah yang namanya mengalami marah, pernah kecewa, dan juga kadang ingin meluapkan segalanya sekaligus. Benar gak? Ya pasti memang ada saja ya tipe-tipe dari manusia seperti itu kan. Tapi yang membuat kita lebih berkelas lagi adalah bagaimana cara Anda untuk meluapkan amarah tersebut. Ya mungkin Anda juga pernah melihat orang yang marahnya meledak-ledak, tapi setelahnya menyesal sejadi-jadinya. Bisa jadi saat marah kadang ada kata-kata yang memang seharusnya tidak Anda ucapkan, yang kadang bisa merusak segalanya, dan juga bisa juga ada kata yang melukai orang lain. Padahal kita juga bisa saja mengatakan bahwa saya ini sedang kecewa loh, atau misalkan saya ini sedang terluka, tanpa harus Anda menjatuhkan, tanpa harus melukai ataupun merendahkan orang lain. Karena marah ataupun emosi dan juga melukai ini adalah tiga hal yang berbeda tapi memiliki kemiripan ya. Dan kadang semakin kesini kita juga paham bahwa emosi tidak harus dipendam juga, tapi tidak juga harus diledakkan dengan menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain juga. Jadi kalau misalkan Anda sedang belajar untuk memendam hal-hal yang memang perlu dipendam, dan yang mana juga hal yang perlu disampaikan, Anda juga bisa belajar mengatur emosi. Dan juga hal ini bukan berarti Anda lemah dalam segi fisik dan juga harga diri ya. Jadi itu tanda bahwa Anda semakin dewasa dan juga semakin mengenali diri Anda sendiri.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tempo modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.2

96.9 OKG Radio Bali. Pada umumnya kafein itu biasa ditemukan di biji kopi biasanya. Tapi kafein ini kadang bisa ditemukan juga pada lebih dari 60 jenis tanaman. Tetapi ya sumber kafein yang paling umum dikonsumsi adalah kopi, teh, ataupun biji kakao. Jadi selain itu, kafein juga sering ditambahkan ke dalam berbagai jenis makanan, minuman, suplemen, bahkan obat-obatan juga. Dan umumnya batas konsumsi kafein yang aman untuk orang dewasa adalah tidak lebih dari 400

mencangkir teh dan juga coklat setiap harinya. Nah, lantas kalau misalkan berlebihan ini menimbulkan apa? Ya pastinya bisa saja menimbulkan masalah kesehatan juga ya. Dan konsumsi kafein dalam jumlah yang normal itu bisa membawa berbagai manfaat kesehatan. Tapi bila dikonsumsi secara berlebihan, ada sederet bahaya kafein yang memang perlu diwaspadai, Oke Girls. Jadi diantaranya yaitu menyebabkan Anda sulit tidur, meningkatkan osteoporosis, memicu munculnya kerutan juga pada wajah ya, yang untuk Anda yang ingin mempercantik wajah seperti itu. Dan kadang juga kalau misalkan kelebihan kafein juga membuat jantung berdebar, menyebabkan masalah pencernaan dan juga meningkatkan kadar gula darah. Nah, jadi dari beberapa resiko tersebut, pastikan Anda mengkonsumsi kafein secukupnya juga ya. Dan saat sedang mengurangi konsumsi kafein, mungkin dari Anda ada yang mengurangi kali ini, pastikan Anda istirahat yang cukup dan juga berolahraga secara teratur untuk meningkatkan energi Anda. Jadi hal ini pastinya akan memudahkan Anda untuk membiasakan diri menjalani hari dengan kafein yang secukupnya saja.

sekolah gitu ya, yang awalnya Anda mungkin bangun pagi untuk menyiapkan sarapan di liburan sekolah, ya mungkin agak lebih santai sedikit ya. Dan mungkin di minggu depan Anda sudah mulai kembali dengan rutinitas yang lebih rajin lagi, lebih pagi lagi ya. Dan semangat untuk Anda yang di minggu depan sudah mulai belajar seperti biasa, seperti itu ya. Dan juga jangan lupa mempersiapkan segala sesuatunya agar lebih maksimal lagi. Dan karena tepat sudah di jam 2 siang waktu di LKG Radio Bali, itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang Hainan kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah atensi selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Kita bertemu lagi di lain kesempatan ya, dan sampai jumpa.

0: TV Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: Elkoga Radio Bali.

Anita Koger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Hotel Cougar Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. 96.9

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Run for it.

96.9 Alkoger Radio Bali. Halo Alkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: IWI Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Hari ini kita mendapatkan cuaca yang cukup cerah ya Alkogers. Dan seperti hari biasanya, tapi kadang juga emang agak mendung, tapi yang tentunya tidak tentu hujan ya. Karena bukan cuma dia yang bisa PHP, awan pun tetap bisa PHP ya Alkogers. Dan nampaknya di cuaca yang cerah ini, lalu lintas juga tetap saja yang namanya udah hari Jumat gitu kan ya. Semua pada pengen pulang cepat, pengen lebih lama bersantai-santai di rumah karena besok juga udah hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi ya kemacetan jalan raya itu adalah sebuah hal yang sudah biasa gitu. Gak ada yang wah lagi kalau udah di hari Jumat ya Rogers. Namun ya kita tidak bisa kita protes juga karena yang namanya semua juga pengen pulang cepat gitu kan ya. Jadi bagi Anda yang masih terjebak kemacetan dimanapun Anda berada, tetap atensi di Alkor Radio Bali Alkogers karena selama 2 jam ke depan Natap Prawira akan menemani Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Dan tentunya selama 2 jam ke depan saya akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan tips-tips yang menarik-menarik banget. Dan selain itu juga biar gak kalah asik juga, saya pastinya akan menyelingi informasi-informasi tersebut dengan berbagai lagu-lagu acik koleksi Alkogers Radio Bali dari Blantika Musik Indonesia. So, stay close.

0: 96.9.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. 90.

Radio Bali. Pada nyadar gak sih Alkaukers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, itu menggunakan ilmu manajemen Alkaukers. Dan tahukah Anda kampus manajemen terbaik di Bali itu apa sih? Nah, jadi kampus manajemen yang terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Alkaukers. Apa sih itu, Nat? Jadi STIMI Handayani itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya juga sudah terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Mengapa tuh? Ya karena ilmu manajemen itu sangat diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu memerlukan ilmu manajemen, Alkaukers. Jadi itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini juga adanya di pusat kota Denpasar loh ya. Ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau Anda mau tahu di mana situ, Anda pasti tahu dong ya, Jalan Sudirman Denpasar. Ketika Anda sudah sampai di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA N2 Denpasar, Anda akan langsung melihat plang STIMI Handayani, Alkaukers. So, jadi abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja juga gampang. Tinggal sat-sat-sat-sat karena emang lokasinya yang sangat strategis dari kampus STIMI Handayani. Dan tentunya gampang banget mau kemana-mana. Jadi ayo deh ya, buruan daftar. Dan bagi Anda yang pengen tahu infonya dari mana aja sih, Nat, Anda bisa banget langsung WhatsApp ke nomor 082-145-63x199. Sekali lagi di 082-145-666-119.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

nggak enak ya Alkogers. Apalagi kalau gaji yang ditanggung digantungi. Apalagi kalau gajinya dikorupsi. Aduh, jangan sampai ya. Tapi bagi Anda yang sampai sekarang masih berpikir kok tanggal segini gajinya belum turun aja ya, kok tanggal segini bayarannya belum ada ya, atau yang minjemin uang ke teman dan sampai sekarang juga belum dibalikin dan masih mikir kapan ya mau dibalikin, ini kebutuhan bulanan udah harus dibeli nih, apalagi baru punya buah hati, harus beli kebutuhan buah hati. Daripada Anda ngomel-ngomel sendiri, mending Anda langsung aja ke Clarins Grocer untuk berbelanja kebutuhan bulanan dan buah hati, Alkogers. Karena di Clarins Grocer ini memang selalu ada promo di setiap harinya dan promonya juga banyak banget. Per hari ini ada Cidato Big Size Crispy Chicken ukuran 168 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada juga Fiesta Karage ukuran 400 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Lalu ada Paseo Smart Facial Soft Pack 390 seat. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.500. Ada juga Makuku Air Diaper Slim Tip. Anda bisa bawa pulang dengan Rp99.900 aja. Lalu ada Grow Kids Abon Sapi ukuran 80 gram hanya dengan Rp33.000 aja. Ada juga caplang minyak kayu putih bayi plus chamomile ukuran 60 mili. Anda bisa bawa pulang dengan Rp13.200 aja. Ada juga DD Facial Wash ukuran 100 gram yang all varian. Anda cukup bayar Rp19.200 aja. Dan tentunya masih ada banyak lagi promo-promo lainnya di Clarins Grocer. Karena emang Clarins Grocer itu selalu ada promo dan promonya banyak banget, Alkogers. Jadi mending buruan sekarang juga ke Clarins Grocer terdekat dari rumah Anda. Karena di Clarins Grocer yang terlengkap.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9 El Cobra Radio.

9,9 FM Malkoga Radio Bali. Sebelum menjadi manusia setengah dewa, sepertinya kita harus menjadi seorang mahasiswa terlebih dahulu, gak sih Alkogers? Karena bagi anda mungkin yang masih bingung juga di hari ini, mau kuliah di mana ya? Mending aku masuk di mana ya? Mending saya rekomendasiin aja deh ya, anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Alkogers. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebuah plan logis buat anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, Alkogers. Ada Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga Prodi Peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lainnya, teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan kurikulumnya yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih, yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian, yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas tentunya. Dan ada juga prodi yang terakhir yang bisa Anda pilih, yaitu manajemen sumber daya perairan dan perikanan, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus kita pilihnya itu harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya itu harus di UNWAR, Nat? Kenapa nggak di yang lain aja? Kenapa nggak di Fakultas lain aja? Karena kalau kita intip-intip dikit lah ya, dari staf pengajarnya dulu di UNWAR. Staf pengajarnya di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok juga sama fasilitas kampusnya. Di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dan akses internet yang super cepat, Alkogers, yang tentunya sangat-sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa. Dan jadi kayaknya juga dari itu aja kita udah bisa tahu bahwa kita tuh gak perlu mikir-mikir lagi, karena bisa kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya juga Anda bisa langsung aja search di Google, Anda klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi yang ada yang bisa langsung dihubungi, Nat, yang pasti-pasti, nah, ada juga, Alkogers, Anda bisa langsung hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310, atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

99.9 FM Malko Garidio Bali. Single dari Saras Dewi Lembayung Bali yang sebenarnya udah enggak relate sama jam sekarang ya, karena ini udah pukul 7 malam waktu El Garidio Bali yang sudah lewat 13 menit. Dan sepertinya Lembayung Bali juga sudah tidak terlihat di sore hari ini. Namun di malam hari ini tepatnya ya. Namun tadi emang kayaknya emang adalah ada sebuah fenomena Lembayung yang cukup cantik dari Fuk Barat yang sepertinya sayang banget kalau kita sia-siakan ya. Dan apakah tadi Anda sudah sempat mengabadikan bagaimana cantiknya langit Bali di sore hari tadi, Elkogers, dan sudah sempat up story gitu? Tapi biar nggak kelewatan juga ya, biar udah kelewatan tadi indahnya Lembayung Bali, tapi jangan sampai dong ya kelewatan berbagai lagu-lagu acik koleksi Akordio Bali dari Blantika Musik Indonesia, karena selama sejam ke depan saya juga masih akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik tersebut. Dan selain itu juga jangan sampai kelewatan juga berbagai informasi-informasi dan tips-tips yang akan saya berikan lagi selama satu jam ke depan. Bukan lagi sebenarnya ya, tapi saya akan memberikan berbagai informasi yang tentunya lebih menarik-menarik lagi ke depan, Elkogers. Jadi, yang kemana? Stay tune.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

nanti kebeli apa yang kita pengen dan banyak lagi pengen-pengen lainnya yang sebenarnya kunci awalnya adalah nabung, Elkogers. Dan sering banget juga orang salah gimana sih cara nabung yang benar gitu kan. Dan selama ini banyak juga yang ketukar tentang frugal living atau pelit, Elkogers. Apa sih itu frugal living? Jadi frugal living itu adalah bagaimana cara Anda hemat karena Anda punya prioritas, Elkogers. Tetapi pelit itu Anda nggak mau keluar uang, padahal Anda perlu untuk mengeluarkan uang untuk hal tersebut. Contoh ya, mungkin dari simpelnya adalah cara Anda makan siang. Ketika Anda pelit, Anda biasanya milih, kalau belum terlalu lapar, mending saya nggak beli makan deh, biar hemat. Tapi itu sebenarnya salah, Elkogers. Itu adalah cara yang pelit. Tapi jika ada frugal living, itu Anda malah memprioritaskan untuk membawa bekal dari rumah dengan pikiran, kalau nanti lapar, saya nggak perlu beli makan lagi karena udah ada bawa bekal dari rumah. Nah, contohnya juga yang paling sering dilakukan adalah ketika sebuah barang rusak. Ketika Anda pelit, Anda seringkali tetap memaksa menggunakan sebuah barang yang udah rusak dan juga sudah tidak bisa digunakan untuk tetap Anda gunakan. Tapi kalau Anda mempunyai konsep yang frugal living, itu Anda malah akan mencari suatu barang yang awet dan juga sesuai dengan budget Anda, Elkogers. Dan selain itu, kalau Anda mau berbelanja bulanan, ya paling sering ketika odol udah mau habis, tapi Anda tetap memaksakan untuk tidak beli. Selagi ini belum habis, kita usahakan dulu. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh bahwa Anda sebenarnya pelit, Elkogers, bukan frugal living, karena Anda sebenarnya akan perlu odol tersebut, tapi Anda malah memilih untuk tidak membelinya. Dan selain itu yang paling sering juga ketika kita berobat. Mungkin ketika Anda sedikit sakit, gimana ya bilangnya ya? Mungkin ada ketika Anda merasakan sedikit sakit, Anda merasa kayak, nggak perlu diperiksa, kasihan uangnya. Diamin aja ntar juga hilang gitu kan. Tetapi kalau Anda frugal living, Anda malah memilih cara berobat dengan cara yang lebih hemat. Ketika Anda merasa sakit, Anda periksa terlebih dahulu, Anda cek terlebih dahulu dengan cara yang lebih hemat daripada nanti Anda udah lebih sakit lagi, lebih parah lagi sakitnya sehingga uang yang dikeluarkan harus lebih banyak lagi, ya, Elkogers. Dan selain itu yang terakhir adalah dari segi transportasi. Ketika Anda pelit, Anda pasti bakal milih buat jalan jauh meski bikin repot diri sendiri tapi sedikit mengeluarkan uang. Tapi kalau Anda frugal living, Anda bakal memilih untuk menggunakan transport yang paling efisien dan juga paling murah. Contoh adalah dengan menggunakan transportasi umum, Elkogers. Jadi bagi Anda yang ingin hemat, apakah sudah menerapkan frugal living atau malah menerapkan pelit sebelumnya?

Akhirnya malah saya terjebak sekedar friendzone, ya kan? Nah, dan tapi sering banget ya orang yang bingung apa sih bedanya friendzone sama HTS, Nat? Karena kayaknya sama-sama nggak pasti. Sebenarnya friendzone itu hal yang lebih menyakitkan daripada HTS, Alkogers. Karena ketika Anda terjebak friendzone, itu adalah sebuah kondisi di mana ketika salah satu pihak itu memiliki perasaan cinta, tetapi hanya dianggap sekedar teman biasa oleh pihak yang lainnya. Friendzone itu biasanya ciri-cirinya ketika Anda lagi pengen keluar berdua sama dia, tapi dia malah ngajak teman-temannya juga. Terus ketika Anda mau curhat, dia juga malah ngajak teman-temannya juga yang lainnya buat curhat gitu kan. Dan bagaimana dia memperlakukan Anda, atau bagaimana dia bersikap ke Anda, itu sama seperti bagaimana dia bersikap ke teman-temannya, Elkogers. Dan yang paling sering friendzone itu adalah ketika Anda hanya jadikan sebuah sandaran sementara, gitu ya bahasa kasarnya, ketika dia lagi butuh aja, Elkogers. Dan kalau HTS ini mungkin emang gak jelas, sama-sama gak jelas, tetapi HTS ini bisa dibilang lebih mendingan lah ya daripada friendzone, karena di hubungan HTS ini ada sebuah dinamika kedekatan kayak sepasang kekasih, bahkan bisa saling berbagi afeksi, saling menyemangati, saling bilang sayang mungkin. Seperti romantis ya, kayak sepasang kekasih, tetapi nggak ada kejelasan status atau komitmen untuk berpacaran atau lebih ya, Roger. Sehingga itu sebutnya HTS. Jadi bagi Anda yang terjebak friendzone, segeralah sadar, dan kalau bisa di-update friendzone-nya biar jadi HTS aja, lebih mending.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: More music, more fun. 96.9 FM, El Koga Radio Bali.

99.9 FM Malkoga Radio Bali. Saya mau ingetin kembali bagi Anda para siswa-siswi SMA yang baru banget lulus atau yang lagi gap year tahun lalu dan masih bingung sampai sekarang mau kuliah di mana ya. Saya rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa aja, Kogers. Kenapa tuh, Nat? Karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Lalu ada juga prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang bisa banget Anda pilih. Yang berkonsentrasi pada di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segera kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga sampai ke pemasaran hasil perikanannya. Lalu kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya harus di Universitas Warmadewa, Nat? Karena kalau kita intip-intip dikit dari fasilitasnya dulu deh ya. Di sini kelasnya bersih dan juga ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, Elkogers. Lalu kalau kita lihat juga dari staf pengajarnya, di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan dari itu aja kita udah bisa nggak perlu mikir lama-lama lagi nggak sih? Karena bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung aja search di Google, Anda klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga Anda langsung aja hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: di penghujung acara Elko Gerz. Karena kita sudah sampai di pukul 8 malam waktu Elko Radio Bali, yang berarti kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home edisi Jumat tanggal 10 Juli 2026 sudah harus kita tutup terlebih dahulu. Sampai di sini aja. Dan namun saya juga mau terima kasih banyak buat Anda yang udah setia beratensi di Elko Radio Bali selama jam kebelakang dari pukul 6 sore tadi. Dan jangan lupa untuk atensi dan gabungan juga nanti di ajang Rest and Dream di pukul 9 malam hingga 11 malam nanti. Namun sebelum terlalu jauh, saya juga sudah menyiapkan berbagai lagu reggae acik yang bakal menemani malam hari Anda selama 1 jam ke depan. Jadi sambil Anda bersiap-siap untuk istirahat nanti, kita goyang-goyang dulu gak sih ya. Dan biar gak terlalu lama lagi, langsung aja di kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.
1: All day. 96.9. All night. 96.9. 96.9. The best music. 96.9. FM. El Cobra Radio.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: Kiki, pulang yuk Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna di Rest and Dream membahas tentang cinta, tepatnya di Friday and Love sampai jam 11 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong. 96.

96.6 KOGE Radio Bali, The Cure Friday in Love. Ini sudah seperti lagu wajib ya tiap hari Jumat KOGE, karena emang topik kita adalah tentang cinta. Di Friday in Love edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Jadi apakah hari ini Anda sudah merasakan cinta kasih yang luar biasa KOGE? Kalau belum, Bagas siap memberikan Anda nih berbagai informasi tentang cinta pastinya. Wah, ngomongin cinta pasti gak ada habisnya ya. Dan buat Anda yang mencintai sepak bola, tadi pagi udah pasti harus bangun pagi nonton Perancis lawan Maroko, seru banget tuh KOGERS. Dan buat Anda yang sibuk kerja hari ini, semoga dilancarin kerjaannya karena besok udah weekend ya. Saatnya bersantai bersama pasangan atau orang terkasih. Buat yang belum punya, gak apa-apa, saya juga sama. Yang mau gabungan kirim salam request lagu, membahas soal cinta juga bisa ya, gabungan via chat di WhatsApp 081236155969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, di Instagram @elkogafm, boleh ikutan polling kita juga membahas soal cinta. Topiknya hari ini Bagas angkat soal jodoh. Jadi menurut Anda jodoh itu sudah digariskan, ditakdirkan, tidak bisa diubah-ubah, atau jangan-jangan jodoh itu harus diperjuangkan, Elkogers? Gimana menurut Anda? Ikutan polling ya. Boleh gabungan juga di Facebook Messenger kita di Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

96.9 Koga Radio Bali. Perunggu 33 kali. Ini bagas puterin spesial buat Yuni yang gabungan dari seputaran Klungkung, jauh juga ya. Kirim salam katanya buat Kak Bagas, semangat siarannya. Bahas soal jodoh, kalau menurutku jodoh itu memang sudah takdirnya, sudah garisnya. Jadi mau seperti apapun kita menghindar, tidak akan bisa mengganti jodoh yang seharusnya, gitu katanya ya. Wih, menarik nih Alkogers. Yang mirip-mirip katanya siapa dulu ya, mantan presiden kita B.J. Habibie juga bilang gitu. Katanya kalau sudah jodoh, sudah satu frekuensi ya bahasanya Habibie, mau orang lain mencari Ainun seperti apapun, jika tidak satu frekuensi, ya ujungnya juga gak dapet juga, gitu Alkogers. Jadi waktu itu kan Habibie ceritanya lagi susah nih hidupnya. Kemudian deketin Ainun tuh ada orang kaya, kemudian anak sultan, dokter, dan sebagainya. Tapi justru Habibie yang dipilih karena memang satu frekuensi. Berarti gitu ya, kurang lebih. Makasih Yuni udah gabungan. Kemudian di WhatsApp Alkoga, Bagas juga mau sapa, ada Madhendra Saputra hadir dari Desa Tuamarga Tabanan. Mau request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Salamnya buat istri yang lagi istirahat. Wih, tumben nih, salamnya buat istri. Ini baru namanya suami idaman Alkoger, istrinya istirahat. Di requestin lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Cocok banget ya. Salam buat bosku, makasih dan selamat malam. Selamat malam juga buat Madhendra Saputra. Ada Alex juga baru gabungan. Ini mau request lagunya Rihanna, judulnya We Found Love. Lagu asik ini. Terus sama Maroon 5 yang Animals. Wah, kita lihat ya kalau cukup dua-duanya bakal puterin. Tapi ngantri ini udah banyak banget yang gabungan. Salam katanya buat semuanya. Thanks katanya, sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Asungkaraswaha. Terakhir masih di WhatsApp, Bagas mau sapa juga ada Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur Kaje. Request lagunya David Archuleta, judulnya A Little To Not Over You. Salamnya buat sahabat Elko Gajah dan buat Bagas, terima kasih. Kemudian untuk Friday and Love, malam ini ceritain dong kisah cinta yang bisa ditemukan antara perang percintaan di cerita film di Cina. Perang tiga kerajaan kali ya maksudnya ya. Karena emang sekarang deracin tuh banyak Alkogers. Dan kisah-kisah cinta di negeri tirai bambu itu banyak yang menarik. Cuman yang Bagas berkesan sampai sekarang begitu dengar kisah cinta di Cina, entah kenapa Bagas mikirin kisahnya Shaolin Soccer nih. Mumpung ada film barunya ya, lagi proses produksi dan akan segera rilis. Nanti Bagas akan berikan sedikit pandangan mengenai kisah cinta di film Shaolin Soccer. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya lagu dari David Archuleta, A Little To Not Over You.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari Andra and the Backbone, Hitamku. Bagas utarian spesial buat nenek Nyoman Latri yang gabungan dari seputaran Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Salamnya buat LKOGE saja, buat Pak Bagas, terima kasih. Sama-sama, cucunya Adi Suputra juga ikutan gabungan ya, seperti biasa. Ini katanya di polling membahas soal jodoh, apakah jodoh itu sudah ditakdirkan atau bisa kita usahakan? Katanya sudah ditakdirkan, LKOGERS. Adi Suputra pilih nomor 1. Oke, makasih udah gabungan ya. Mau request lagunya Rosa featuring Ariel Noah, judulnya Nada-Nada Cinta. Nada-Nada Cinta, wih enak yang dengernya. Nada-Nada Cinta. Udah Bagas siapin lagunya, ditunggu aja. Salam untuk Bagas Krisna, terima kasih dan selamat bertugas. Slogannya seperti biasa, hanya di Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Tapi sebelum Bagas puterin lagunya, ini mau nyeritain sedikit kisah percintaan antara dua sejoli yang ada di negeri tirai bambu. Ini entah kenapa, tadi kan ada yang request nih, ceritain dong kisah cinta di negeri Cina. Ketika Bagas mendengar itu, yang terbayang langsung film Shaolin Soccer. Nah, jadi buat LKOGERS yang udah nonton, filmnya itu keluar tahun 2001, mengisahkan kisah perjuangan ya, umumnya action, action komedi, tapi ada romansnya juga. Ada kisah cinta antara karakter Sing yang diperankan oleh Stephen Chow, dan juga Ah Mui yang diperankan oleh Zhao Wei. Dimana kisah cinta mereka itu berjalan lambat dan penuh pengorbanan. Ini juga plot twistnya ternyata mereka sudah kenal dari kecil, LKOGERS. Jadi kan udah ada flashbacknya ketika masa mudanya si Stephen Chow ini dibully sama teman-temannya. Akhirnya ya gimana sih yang ceweknya nih, Ah Mui dibully, kemudian Stephen Chow coba nolongin. Tapi akhirnya ya tetap kalah dia karena lemah. Namun setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu lagi, LKOGERS. Dimana kali ini setelah sekian tahun tidak berjumpa, Ah Mui ini menjadi seorang pembuat roti yang sayangnya penampilannya diperlihatkan sebagai orang yang buruk rupa. Namun dia mencintai Sing yang diperankan oleh Stephen Chow dalam diam, alias diam-diam, ngefans. Nah, namun dia ini sempat patah hati karena ditolak oleh Sing yang menganggapnya hanya sebatas teman saja. Masuk friendzone, LKOGERS. Nah, akhirnya Ah Mui ini ternyata mengalami yang namanya patah hati babak. Dan dia itu berusaha berubah alias mentransformasi dirinya. Dimana Ah Mui sendiri merupakan seorang ahli Tai Chi, bela diri dari Cina. Dan dia itu menggunakan bela diri tersebut untuk membuat roti. Namun setelah Sing menolak cintanya secara terang-terangan dan malah mengejek penampilannya, Ah Mui akhirnya pergi menghilang. Dan dia awalnya mengganti penampilan ya, karena diejek jelek kan. Gimana sih ceritanya, bener ya? Ada yang ngejek pokoknya kalau Ah Mui itu jelek. Akhirnya Ah Mui mengubah penampilannya, pergi ke salon mahal, menjadi orang yang cantik dan menggunakan make up tebal. Namun ternyata Sing tidak suka, LKOGERS. Sing lebih suka dengan penampilannya Ah Mui yang apa adanya. Akhirnya Ah Mui pun mencukur habis rambutnya menjadi botak plontos, LKOGERS. Nah, saat Sing dan tim Shaolinnya bertanding di babak final melawan tim Evil yang curang, Ah Mui tiba-tiba muncul menjadi penjaga gawang pengganti dengan wajah yang kini berbeda, sudah botak, LKOGERS. Ia menyelamatkan timnya itu ya berkat penguasaan ilmu bela diri Tai Chi. Dan di saat Sing hampir kalah serta terluka parah, Ah Mui dengan berani menahan bola maut lawan yang berkecepatan tinggi, memeluknya demi menyelamatkan nyawa Sing di lapangan. Wah, keren banget, LKOGERS. Jadi ada penolakan, ada sedikit evaluasi ya, ingin mengganti penampilan demi pasangan, namun ujung-ujungnya yang apa adanya itu lebih disukai. Dan akhirnya ini berujung bahagia, LKOGERS, di mana setelah tim Shaolin menang, Sing dan Ah Mui akhirnya bersatu. Mereka tidak hanya menjadi pasangan kekasih, tapi bersama-sama mempopulerkan ilmu Kung Fu dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dengan aksinya Ah Mui membuka tutup botol menggunakan jurus Tai Chi untuk berjualan roti. Jadi itu ya kisah cinta dari negeri Cina. Kalau menurut LKOGERS gimana? Apakah kisah tersebut menggambarkan bahwa jodoh itu memang sudah ditakdirkan, digariskan? Atau jodoh juga bisa diusahakan, LKOGERS? Tapi apapun itu, ya nanti Bagas akan jelaskan lebih detail ya. Gimana sebenarnya jodoh? Apakah benar-benar sudah digariskan, ditakdirkan, atau bisa kita perjuangkan?

96.9 LKOGE Radio Bali. Kolaborasi dari dua penyanyi legendaris Indonesia, Rosa featuring Ariel Noah, Narana Cinta. Ada bekas puterin ya, spesial buat yang tadi gabungan via DM Instagram. Ada juga ini Kade Hendra baru aja hadir dari seputaran Sanur, request lagunya PW Gaskin, judulnya Kangen. Ini juga lagu legendaris Elkogers, dinyanyikan oleh Dewa 19 ya. Ini di cover oleh PW Gaskin. Jadi yang sedikit syahdu, lagu yang untuk mengobati rindu, sekarang dibuat dengan formatnya agak ngebeat. Udah Bagas siapin lagunya, ditunggu aja. Kemudian ada juga Wayan, ini gabungan dari seputaran Renon. Wayan siapa ini ya? Wayan hadir, katanya membahas topik hari ini terkait jodoh, itu merupakan takdir Tuhan ataukah bisa kita perjuangkan? Ini katanya Wayan, kayaknya Kak Bagas salah gini deh, kurang tepat mengartikan atau membuat votingnya. Nah, katanya menurut Wayan yang cocok itu jodoh itu merupakan takdir atau pilihan. Nah, itu sebenarnya maksud saya, Alkogers. Karena ada yang bilang nih, kalau jodoh itu kita sejak lahir yang namanya rejeki, jodoh, umur, itu sudah kita bawa dari kita lahir ke dunia. Jadi jodoh itu benar-benar tidak bisa kita belokkan lagi, Alkogers. Takdir, gitu kan. Tapi ada juga yang bilang bahwa jodoh itu bisa kita perjuangkan. Mungkin menurut Wayan yang bisa diperjuangkan, ini disederhanakan maknanya, jadi pilihan. Artinya kita yang menentukan kita mau jodoh sama siapa, gitu ya. Lagi satu, dalam artian satu sisi menyebutkan bahwa jodoh itu sudah digariskan, takdir Tuhan dari atas, Nelkogers. Sementara ada yang bilang bahwa jodoh itu adalah hasil usaha kita, bisa diusahakan alias pilihan. Kita menentukan, gitu ya, bukan dari atas tapi dari usaha kita. Nah, dan menurut Wayan, ini katanya adalah kolaborasi keduanya. Jadi jodoh itu merupakan takdir Tuhan sekaligus yang akan kita perjuangkan. Oh, gitu katanya Wayan. Jadi di tengah-tengah, bukan salah satunya tapi keduanya. Oke, terima kasih Wayan ya, merupakan sebuah gambaran yang bagus. Saya juga searching di internet, ini ada menurut perspektif agama. Ini ada ya, salah satu agama, agama Islam. Ini katanya ada definisinya mengenai jodoh tadi. Apakah itu takdir ataukah pilihan? Nanti Bagas akan jelaskan lebih lanjut, Alkogers. Tapi sebelumnya Bagas memuterin lagunya Wayan yang di request ini, yang judulnya All Star dari Small Mouth. Salamnya buat Kak Bagas aja, semangat siaran, semoga cepat ketemu jodohnya. Oke, terima kasih Wayan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Lebih dari Backstreet Boys, Want It That Way. Bawa kita ke pukul 10 lebih 7 menit waktu di LKG Radio Bali. Dan Anda masih ditemani sama Bagas Krisna di Resen Dream edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Jadi gimana LKGers, hari Jumat Anda apakah menyenangkan atau jangan-jangan sedikit melelahkan? Apalagi tadi pagi kita udah mulai begadang lagi ya nonton Piala Dunia setelah satu hari rehat. Di mana pertandingannya cukup seru antara Prancis melawan Maroko dengan kemenangan Prancis 2-0. Untuk besok pagi ada pertandingan lain yang gak kalah seru LKGers, yakni Spanyol melawan siapa Spanyol ya, adalah pokoknya. Tapi bakal yakin Spanyol yang menang LKGers. Kemudian besok lusa ya ada tim jagoannya Bagas, Inggris main, kemudian dilanjutkan oleh Argentina. Ya kita doakan saja tim terbaik yang benar-benar lolos tanpa ada campur tangan wasit. Dan ngomongin soal wasit, ini kita yang disebut wasit itu kan adalah penengah alias juru adil yang menengahi apakah pertandingan itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Jadinya wasit harus memilih pilihan antara menjalankan amanahnya sebagai wasit penengah yang baik atau memihak salah satu. Sama seperti Anda LKGers yang harus memilih antara jodoh itu takdir ataukah jodoh itu merupakan sesuatu yang bisa kita usahakan atau merupakan pilihan. Ini mungkin ada sedikit ambigu ya Bagas, buat polling di sosial medianya LKGA di Instagram @LKGAFM mengenai pendapat Anda tentang jodoh. Apakah ditakdirkan, apakah itu bisa diperjuangkan? Nah, tapi saya ngetiknya malah harus diperjuangkan. Ya, secara umum memang ketika kita jatuh cinta, kita harus berjuang untuk mendapatkan cinta itu, LKGers. Tapi ada loh, ya, orang berjuang mati-matian ternyata juga tidak mendapatkan pujaan hatinya. Nah, menurut Anda gimana nih? Boleh berikan pendapat Anda, gabungan via WhatsApp, Instagram atau Facebook. Caranya gampang, tinggal catat aja di WhatsApp LKGA 081236155969. Tentu saja boleh kirim salam dan request lagu. Di Instagram ikutan pollingnya ya, di story terbaru kita, DM juga di @LKGFM. Dan di Facebook bisa lewat Facebook Messenger di Elang Kosa Gagana. Lalu buat LKGers yang mungkin ada gangguan sinyal radio, mungkin nggak sempat, nggak ada radio lepasan ya, cuma dari mobil, boleh dengerin Bagas siaran secara online lewat streaming LKGA di www.lkgaradiobali.com. Dan pastinya Bagas akan setia menemani ruang dengar Anda, membahas soal cinta sampai jam 11 malam.

96.6 Oke Radio Bali. Lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Ini nge-cover lagu legendarisnya Ceylon 7 ya. Lagu favoritnya Bagas sejak masa-masa SD. Dulu kalau nggak salah ada sahabatnya Bagas, entah di mana dia sekarang. Cahya, di manakah dirimu? Cahya ini pernah nyanyiin Bagas lagu Melompat Lebih Tinggi Oke waktu SD. Dan lagu ini sekarang spesial Bagas puterin buat Dewi yang gabungan dari seputaran Kecubung, deket banget nih di sebelah mananya ya rumahnya Dewi. Kirim salam katanya buat Kak Bagas, nanti pulangnya hati-hati. Ngomongin soal jodoh, kalau menurutku jodoh itu adalah takdir Tuhan. Karena terbukti dari orang tuaku, ini mereka katanya ketemunya jauh, satu di Bali, satunya lagi katanya dari luar Bali, tapi bertemunya di luar negeri karena masalah kerjaan. Siapa yang nyangka? Oke, terima kasih Dewi udah gabungan, sering cerita keluarganya juga. Dan itulah kalau membahas soal cinta, apalagi soal jodoh, itu definisinya ada luas dan banyak sekali. Ini bukan masalah benar atau salah, Alkoger, tapi bagaimana Anda bisa menyikapi yang namanya perjodohan tadi? Apakah kita bisa mengusahakan cinta orang yang sebenarnya bukan jodoh kita, atau jangan-jangan kita harus yakin bahwa yang akhirnya menjadi milik kita nanti itulah merupakan jodoh sejati, pilihan dari atas sejak kita lahir dan menginjakkan kaki di bumi. Wah, bijaksana sekali hari ini. Kemudian makasih kamu siapa ya yang gabungan di Facebook nih, belum Bagas sapa-sapa dari tadi. Ada Kadek dari seputaran Denpasar, request lagunya Project Pop gara-gara Kahitna, udah Bagas siapin, tunggu aja. Kemudian tadi siapa ini? Ada Giri, request lagunya Perunggu 33 kali, udah tadi Bagas puterin ya. Siapa tadi udah ada yang gabungan di awal request, semoga didengar juga. Kemudian ada Hendra dari seputaran Denpasar, mau request lagunya American Authors, judulnya Best Day of My Life, hari terbaik dalam hidupku. Katanya hari ini sangat senang karena Prancis menang. Akhirnya juga menang banyak. Wih, ini main apa ini? Taruhan, gak boleh ya. Gak boleh kita berjudi, Alkogers. Ya, sesekali. Tapi gak boleh, Bagas gak sarankan ya. Ini emang main bola itu atau nonton bola, apalagi Piala Dunia, merupakan momen yang seru. Apalagi bagi kita yang mencintai sepak bola sepenuh hati. Jadi jangan dijadikan ajang judi gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, terserah Anda pokoknya. Makasih udah gabungan. Terakhir di Facebook ada Komang Aryani hadir dari seputaran Denpasar, request lagunya Cardi B featuring Bad Bunny and J Balvin, judulnya I Like It. Salamnya buat Alkoger saja, buat Bagas, terima kasih. Oke, sama-sama. Biar gak lama-lama langsung Bagas puterin, ini dia lagunya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Complicated, rumit dari Avery Lavigne ya. Ini sama seperti kita membahas soal jodoh LKGers. Ada yang bilang jodoh itu merupakan takdir Tuhan, sudah digariskan dan tidak bisa kita ubah. Sementara juga yang bilang jodoh itu harus kita usahakan, bisa kita perjuangkan dan merupakan pilihan. Sementara tadi ada Wayan ya gabungan, ini seperti menyentil kita semua bahwa sebenarnya jodoh itu katanya merupakan perpaduan alias di tengah-tengah LKGers. Dimana jodoh itu merupakan takdir dalam hal bertemunya peluang. Nah, jadi kan kita nggak mungkin nih bertemu dengan satu orang di antara miliaran manusia di dunia jika bukan jodoh. Namun pilihan dalam hal siapa akhirnya Anda bersama ini merupakan sebuah perjuangan. Di mana pertemuannya mungkin telah digariskan, tapi keputusan untuk menerima, berkomitmen, dan membangun hubungan ini adalah pilihan dan juga hal yang harus Anda perjuangkan sendiri. Bahkan ini Bagas mendapatkan informasi dari berbagai sumber, di mana menurut pandangan agama seperti Islam, jodoh itu sudah termasuk takdir, yakni ketetapan dari Allah yang skenarionya bisa diubah atau ditentukan oleh ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Jadi kita semua diwajibkan untuk berikhtiar dengan cara memantaskan diri dan aktif mencari lingkungan yang baik, lalu memilih dengan bijak. Gitu kurang lebih LKGers. Nah, setelah menentukan pilihan, proses selanjutnya adalah memohon melalui sebutannya itu memohon petunjuk ya, melalui berbagai ritual. Ini kalau menurut Muslim tentunya harus sholat gitu ya. Nah, kemudian untuk mendalami bagaimana usaha dan doa Anda berjalan beriringan, LKGers pastinya harus mempelajari lebih dalam mengenai takdir jodoh dalam berbagai perspektif. Dimana tadi Bagas jelaskan menurut perspektif Islam. Nah, sebelum Bagas lanjut lagi tentang jodoh-jodohan, ini juga ada yang protes nih. Ada yang gabungan Alex ya, ini request lagunya Rihanna, We Found Love, atau lagunya Maroon 5 Animals nih belum Bagas puterin. Sabar ya, lagi bentar Bagas puterin, tapi setelah lagu yang satu ini.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Rihanna, Kita Nemukan Cinta. We Found Love. Akhirnya Bagas keputer ya, Bagas puterin. Spesial buat Alex yang gabungan udah dari 1 jam lalu ya Koger. Maaf tenggelam ini lagunya ternyata. Dan ngomongin soal cinta yang ditemukan di tempat terbaik, ini juga menggambarkan bahwa menurut Rihanna, kurang lebih berdasarkan arti lagu ini, adalah cinta itu ditemukan. Dalam artian ya, mungkin dalam artian ditemukan itu juga diperjuangkan artinya Alkogers. Tapi menurut Dani, ada Dani Basyari ini gabungan Alkogers via DM Instagram, katanya jodoh itu sudah ditakdirkan. Terakhir saya perjuangkan kandas juga. Waduh, semangat ya Dani. Emang jodoh itu kadang-kadang rumit. Kalau kita bilang diperjuangkan, kok banyak orang yang cintanya itu berakhir tragis gitu ya. Dalam artian sudah sama-sama berjuang, sudah komitmen, tiba-tiba ada saja faktor yang membuat mereka tidak bisa bersama. Apakah ini berarti mereka tidak jodoh? Nah, ini menarik kita bahas, Elko Girls. Karena memang berdasarkan tadi ya, udah Bagas kupas sedikit, melalui perspektif agama, jodoh itu memang ditakdirkan, sudah digariskan sejak lahir. Tapi ketika sudah bertemu, kita hanya diam saja, tidak melakukan usaha apapun terhadap orang yang ditakdirkan tadi, nah jodohnya bisa saja lewat. Karena ada juga yang bilang jodoh itu tidak hanya terpaku pada satu orang. Jadi kemungkinan Alkogers juga berjodoh dengan orang lain. Nah, sekarang dari banyaknya jodoh yang datang dalam hidup Anda, yang mana nih Alkogers perjuangkan? Apakah yang memang bertemu di pandangan pertama, atau jangan-jangan yang ketemu karena dikenalin teman, atau jangan-jangan ada yang berdasarkan kebutuhan keluarga, dari segi ekonomi mungkin, dan banyak hal lainnya. Karena memang jodoh itu definisinya cukup luas. Kadang ada yang bilang jodoh itu siapa yang ujungnya menikah dengan kita. Itu merupakan jodoh. Sementara ada loh orang yang tetap saling cinta meskipun hubungannya tidak sampai menikah. Jadi dalam artian mereka sudah menikah dengan pasangannya masing-masing, tapi mereka bisa saling mencintai. Hanya saja bentuk cintanya berubah, Alkogers. Bukan cinta yang romantis, tapi cinta yang suportif, saling mendukung. Itu kurang lebih ya. Tapi apapun itu soal jodoh, Bagas doakan supaya Alkogers bisa menemukan jodoh sejatinya. Entah itu mau ditakdirkan atau diusahakan, apapun itu intinya ya harus dijalani ya, namanya kisah percintaan. Dan yang pastinya membahas soal cinta, jodoh itu tidak bisa dipaksakan, Alkogers. Kan ada nih orang bilang, dijodohkan. Nah, seringkali orang tua itu menjodohkan anak-anaknya dengan anak keluarga lain. Karena ini ada faktor politik mungkin, ada faktor ekonomi, kesepakatan, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, namanya jodoh atau cinta sejati itu tidak bisa dipaksakan. Jika memang sudah tidak saling cinta, dipaksakan yang ujungnya kandas juga. Ataupun bersama, ya hubungan rumah tangganya kan jadi hambar, Alkogers. Tidak ada cinta kasih di sana. Kasihan nanti anak-anaknya ya. Terpaksa mengikuti orang tua tanpa perasaan cinta. Kemudian sebelum Bagas menutup kebersamaan kita, udah hampir jam 11. Ini ada yang gabungan detik terakhir. Ada Sinta, gabungan dari seputaran Topati. Request lagunya Ilu, judulnya Masih Ada. Menurut Sinta, jodoh itu adalah garis Tuhan, takdir juga katanya Sinta ya. Kirim salam katanya buat teman-temanku yang sibuk kerja sampai malam. Semangat buat besok yang jaga stand di PKB. Oh, Sinta ada temannya jaga stand toh. Bagas sampai sekarang belum dapat mampir. Besok terakhir penutupan ya. Semoga lancar buat teman-temannya Sinta yang jaga stand PKB. Langsung Bagas putarin lagunya Ilu, judulnya Masih Ada, spesial buat Sinta.

96.9 Koge Radio Bali, Story of My Life dari One Direction. Jadi bentuk kebersamaan kita di malam hari yang indah nih, Alkogers. Nah, kita udah membahas soal cinta ya, dari jam 9 tadi di Friday in Love. Edisi hari ini hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Dengan topiknya, apakah jodoh itu merupakan takdir Tuhan atau harus kita perjuangkan? Dan poll yang udah Bagas buat di Instagram pribadi dan di Instagram Alkoga udah banyak banget yang gabungan ya, Alkogers. Di Instagramnya Bagas, ada akun dengan nama JNJ, ini udah memilih, katanya sudah ditakdirkan, jodoh itu udah digariskan. Kemudian Gungari Sutawinata juga sama milih bahwa jodoh sudah ditakdirkan. Nenek Nyoman Latri dan Adi Suputra juga sepakat bahwa jodoh itu sudah digariskan. Sementara Redik Mardika, Adi Wiguna, Dian Pancawati, sama Nia Hanjaya Purawira, ini Dean ya, Kadek Fitriantari, kemudian Hari Purnama Dewi, Ayi, dan Rina Jayanti, memilih bahwa jodoh itu harus diperjuangkan. Ya memang benar Elkoger, yang namanya hubungan itu harus kita perjuangkan. Cuman ini Bagas salah ketik sedikit ya, dalam artian jodoh itu sudah ditakdirkan atau jangan-jangan merupakan pilihan. Nah, ini maksud Bagas. Dan menurut Elkogers ini di Instagram pribadinya Bagas, persentasenya berapa ini? 38-62. 38% bilang bahwa jodoh sudah ditakdirkan, sementara sisanya bilang harus diperjuangkan. Sementara di Instagram Elkoga juga udah banyak yang gabungan. Sabar, masih loading. Bagas mau sapa, ada Galuh Desta. Ini hadir ya, gabungan di ikutan pollingnya Elkoga. Ini mencapai 86% percaya bahwa jodoh itu sudah digariskan alias merupakan takdir Tuhan. Ada Bagus, kemudian Sagung Aira gabungan, Gungdi Rama, Nenek Nyoman Latria di Suputra juga ikutan voting, dan Zania memilih bahwa jodoh sudah ditakdirkan. Sementara Galuh Desta ini ikutan voting atas nama Eta ya, memilih bahwa jodoh harus diperjuangkan. Tapi apapun itu, baik jodoh merupakan takdir ataupun pilihan ataupun perjuangan, intinya yang namanya jodoh ya memang segitu adanya ya. Kita gak bisa sebutannya apa ya, kita manusia tuh hanya bisa berupaya, Alkoger. Tuhan menentukan, jika Anda percaya sama Tuhan, memang harus ya kita di Indonesia, Alkoger. Tapi banyak juga yang bilang bahwa jodoh itu merupakan takdir yang diperjuangkan. Jadi jalan tengahnya, entah itu takdir, entah itu perjuangan, tapi intinya emang jodoh itu adalah kolaborasi dari keduanya. Tuhan mempertemukan kita, tapi kita harus memperjuangkan untuk mendapatkan pasangan kita tadi, Alkogers. Dan semoga topik kita di malam hari ini bermanfaat dan pastinya bisa melancarkan kehidupan percintaan Anda. Semoga yang belum bertemu jodohnya segera dipertemukan, seperti saya juga. Terima kasih Alkogers yang sudah bertemu dengan jodohnya, berusahalah, usahakan mempertahankan hubungannya agar bisa menjadi hubungan yang baik ke depannya juga. Karena udah jam 11 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Yoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
5: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Selatan nambah skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96 poin Anel Koga. M99. Wah, jauh banget. Gimana kalau kita ngomongin Juli 2026 aja ya?
1: Wah, itu baru deket. Udah kita jalani sekarang ya.
0: Bener banget. Di bulan Juli, di hari ini tanggal 11 Juli ya. Kita bertemu kembali dengan duo Yuda Kusuma dan juga
1: Bagas Krisna,
0: yang akan menemani Alkogars dari jam 7 sampai jam 8 dengan berita-berita asik di sesi berisi.
1: Betul, kita udah siapin berita keren dari Harian Umum Nusa Bali. Kemudian di jam 8 sampai jam 9 kita akan sampaikan berita-berita juga ya.
0: Okay.
1: Tadi udah kita rangkum berita yang ramai selama sepekan terakhir Alkogars. Kira-kira ada berita apa ya ramai seminggu kemarin ya?
0: Oh banyak, yang ketangkep banyak.
1: Betul.
0: Yang di apa namanya, nemu emas di dinding banyak.
1: Iya.
0: Dan yang lain-lain.
1: Pemadaman bergilir juga banyak.
0: Banyak.
1: Di lokal ini kayaknya ramai soal pembangunan gini ya, pembangkit listrik dari sampah.
0: Oh PSL, ya. Itu juga yang mana akan kita beberkan nanti dari jam 8 ke jam 9 di sesi Alkogatra ya.
1: Betul.
0: Sambil kita dengerin juga koleksi lagu asik dari Alkoga Radio Bali sama Yuda Kusuma pastinya.
1: Dan Bagas Krisna.
0: Sampai jam
1: 9 pagi.
2: Hey yo!

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: urusin dulu masa depan Anda.
1: Betul sekali.
0: Kan? Kalau ngomongin mantan, dia akan baik-baik aja.
1: Iya.
0: Apalagi terlepas dari hubungannya dengan Anda, pasti dia akan semakin sukses.
1: Ya.
0: Nah, emang jalannya.
1: Oke.
0: Tapi kalau dia sukses, kita emang nggak boleh sukses, boleh dong.
1: Betul. Dan caranya gimana nih biar kita bisa sukses?
0: Salah satunya dengan menempuh pendidikan terbaik di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Kogars. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu nggak tentang cocok tanam aja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Betul sekali, Kogers. Apalagi di FPST Unwar, ini sudah ada 4 program studi yang terakreditasi unggul.

pangan ini mendukung terakhir ada

Keren, tapi gimana dengan tenaga pengajarnya? Tidak kalah keren, Elkogar. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar yang datang dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister ya. Selain itu, kalau kita lihat fasilitas kampusnya, semuanya juga serba keren nih. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayat Sudiarte MP di 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
6: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: apa tuh?
1: Steam ya. Persen balai.
0: Wow, we speak English now, Elko. Yeah.
1: Dayani. Karena kalau kita lihat ya, ilmu manajemen ini kan bisa dipakai di mana-mana.
0: Betul.
1: Ada di saran kita mau kerja sebagai pegawai negeri bisa pakai ilmu manajemen. Pegawai perusahaan otomatis pakai ilmu manajemen. Betul. Buat bisnis sendiri, Hadilian Clothing, wah, bisnis manajemen, CEO itu kan bisnis manajemen juga.
0: Betul.
1: Sebagai pemilik bisnis dan wirausaha, semua pakai bisnis manajemen. Dan untuk mempelajari bisnis manajemen terbaik ya, itu bisa Gogers menuju ke kampus manajemen terbaik di Bali yang namanya STIM Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani.
0: Wah, luar biasa Gogers. Buat Anda yang belum tahu, STIM Handayani merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Pulau Dewata Bali. Ini yang merupakan yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Dan pastinya kampus legend dan terkenal ini sudah memiliki banyak alumni yang terbukti sukses, Elkogers. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Ya karena ilmu manajemennya ini sangat diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun semua pakai manajemen. Ini harus kita manage dengan baik berdasarkan ilmu yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampusnya, STIM Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama Resman, SMA Negeri 2 Denpasar. So, buat Elkogers yang habis kuliah dari STIM Handayani, mau nge-mall, mau nugas, tinggal satset dari kampus STIM Handayani. Jadi dari sana Anda gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. 082 145 666 199. Sekali lagi 082 145 666 199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali, Waiting for Love from Avicii. Telah bawa kita ke waktunya berisik berita-berita asik.
1: Betul, ada berita apa nih di halaman utama Nusa Bali?
0: Wah, banyak sekali berita-berita di halaman Nusa Bali ini ya. Salah satu yang menarik adalah kabel wifi.
1: Kabel.
0: Saya pernah dalam kondisi, aduh, mumet kali pikiran kan. Kalau kata orang, lihatlah ke atas, lihat langit gitu. Saya lihat ke atas, tambah mumet. Banyak ada kabel di sana kan.
1: Kabel ya, mekilit-mekilit.
0: Iya dong. Jadi siapa sih yang sebel kalau kita lihat misalkan terlalu banyak ada kabel kan ya.
1: Betul.
0: Kabel wifi. Dan di sini ada berita bagus nih guys.
1: Apa itu?
0: Jadi akan dipangkas bertahap kabel wifi ya.
1: Dipotong?
0: Iya.
1: Internetnya hilang dong.
0: Bukan, kabelnya gak aktif katanya ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena ini akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk mempercepat penataan jaringan utilitas dengan memangkas kabel udara milik penyedia layanan telekomunikasi yang sudah tidak aktif. Langkah ini menjadi lanjutan pendataan utilitas terpadu yang dibangun bersamaan dengan proyek drainase dan trotoar di sejumlah ruas jalan sejak 2024 nih guys. Jadi penertiban terbaru dilakukan di ruas jalan Simpang Ungasan, Banjar Kau Kura Pusa, dan jalan Pura Batu Pageh, Kecamatan Kuta Selatan pada hari Jumat pagi. Di ruas jalan tersebut telah tersedia sarana utilitas terpadu sehingga seluruh jaringan yang masih aktif sudah dipindahkan ke jalur bawah tanah. Keren, keren ya.
1: Iya, bawah tanah.
0: Dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bandung agar penataan utilitas di seluruh wilayah dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, dan kabel yang dipotong sudah tidak lagi digunakan pelanggan. Jadi seluruh sambungan itu sudah dipakai di jaringan bawah tanah sehingga pemangkasan tidak mengganggu layanan masyarakat.
1: Nah, itu yang tadi saya tanyakan ya. Emang kebanyakan kan kabel-kabel itu ya melintang tanpa ada aturannya gitu.
0: Iya,
1: dalam artian
0: iya, benar,
1: sudah
0: benar.
1: Ada nih kabel yang sama kok sama providernya sama numpuk di berkilit-kilit, akhirnya ya kusut seperti pikiran saya.
0: Benar. Jadi banyak juga kabel-kabel yang harusnya nyambung itu kan lepasan ya. Habis itu digulung ditaruh di sana juga kan.
1: Iya betul, kabel-kabel yang digulung itu kenapa enggak diambil ya, kan merusak estetika. Katanya Bali Pulau Dewata pariwisata.
0: Wah.
1: Tapi nanti kutu disuruhnya lihat, wah mereka malah pergi dan kecewa.
0: Dan dilakukan ya. Dan kita berharap ini tidak terjadinya di Kabupaten Bandung aja sih, tapi kalau bisa di seluruh Bali, seluruh Indonesia juga.
1: Ya, minimal dari awal tuh di kabupaten yang apa ya sebutannya Sarbagita lah yang jadi pusat pemukiman masyarakat kan, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan tuh sudah padat. Agar nanti kedepannya ya selain masalah estetika kan masalah keselamatan juga nih Alkogers.
0: Betul.
1: Banyak kabel-kabel udah putus melintang di tengah jalan.
0: Iya. Nah, itu bahaya lagi.
1: Iya, ini ya. Musuh berat kabel layangan nih, sama-sama berbahaya ya.
0: Benar-benar. Kalau misal kabel layangan nggak kelihatan, kalau kabel wifi ini dia kelihatan dan tebal.
1: Betul.
0: Dan ada kan walaupun dikit ada listrik-listriknya kan, bahaya itu.
1: Iya.
0: Jadi semoga ini bisa dilakukan juga di tempat-tempat yang lain ya, termasuk di luar dari sarba kita ya.
1: Betul. Dan tugas kita sebagai masyarakat adalah mengawasi, Alkogers, mengawasi dan mendorong serta mendukung kebijakan yang baik. Oke, kita tunggu ya kebijakannya.
0: Betul.
1: Kemudian pindah ke kolom olahraga. Sepak bola Piala Dunia buat Alkogers yang tadi pagi ketiduran. Spanyol lawan Belgia sudah selesai. Bertanding jam 3 pagi, Spanyol menang dengan skor 2-1. Mereka akan lanjut ke babak semifinal berhadapan dengan Perancis. Ini dengan judul berita menarik di Harian Umum Nusa Bali, kolom olahraganya, yakni dengan skor 2-0 Perancis Maroko dengan judulnya besar, siapa yang bisa hentikan Les Blues? Apakah Spanyol bisa? Nanti kita lihat saja Alkogers ya minggu depan pertandingannya. Tapi judul paling menarik di sini adalah mengenai sang diktator